parung neworo tempet rekan tidok neworo kan iye. Tak ecat orang aku ngesosrono, ecat orang ema juga untuk petra ganti.